kona kota kana kosonge lai maloba ya bole baninga na kota kana kole lai na sangina mokili o bafani bosani ngai mande mama na tota tolo wanjo mokili esili singa lole tolelo na ndimi testamao bani kona kota kana kosonge lai maloba ya bole baninga na kota kana kole lai Nasangina mokili obine mi bole singa ipoazon Lwa mwana sala fiele wapi obine mi basali feti olelo na pimi Liwa ya bole sangolo kola kake na matoye